0: gana y gana onda no mulengo
1: mulengo
0: ya era para nga 27 ni chikura kila chiko ba chiko mutana
1: okay
0: eh toga avanza ba tuli ngora akina ndeso so ke 20 ito a chikura ya ba joro kurai umurai nya sa ba jora ya mona san
1: ya mona san de sana ya ba ngina ndo chekale go ochero kagabo maiti wa enwe Yes, I'm
2: Hello?
1: Hey.
2: So, Kuro. Naki. No, I want to be in the acting of it in time here in Marioka.
1: Oh, you know?
2: Oh, you know,
1: you know. When I can't, you know, you know, you in the background. And one of work already.
2: Ah, that is
1: your. Eh? Nini, where they're in the one?
2: Rale.
1: Ah, Nini, where the Bakanga and the Yoga and the Bakamaya.
2: Sana alimiri wano.
1: Okay, tu chibosi wano.
2: Ono, nje nale kwa sabaiga.
1: Hmm.
2: Kati, ala Kenya na yato kujiku wake kura.
1: Hmm.
2: Asi nyencho ujibono to kujiku wake kura. Ekene intutu wabe ile tutaru uchira kini atapata nangu weta tole nturi kujiku weta. Asi nyencho, higa imoka akabugata akachoro mochaji. Onyo nandu ito wake sabi yaitu.
1: Again,
2: Around the Avantares or Kiosu Bonga, yes, in Jongo Savana, Avant, Valley School to NC, Totem McCoy, and Tarlos in Pitching a Cabu Gate.
1: Okay. Biamana Sante San. Volian Oliang Simpo. Rice. Kia baba Professor Mbiole kabisa onero motel free gift dane kilo simo sota otebanga nare goteba iga chikura chia 2027 ne chingongo gotura sabenya sae aturuwa nerele okay ndo chukuru kwa nga nere Johnson iga wante binga when I see things are not good going good okay when I see things are not going good at this time actually we need a good change na watu watoke tina watu biyabo Kennedy na kimono wakora Kennedy mokuwa Kennedy mbiyole Mute wano mugambi, ya mono. Mute. Tevi ndena wala pila wasine na na mwagamu wanya wanda nebi kongo. Eh? Ndena wala wasine na mwagamu wanya wanda nebi kongo. Nebi kongo wano monta akuli na chikwende chilega chia kubeke li ogiri yoka. Na wanya wiko chiyara we kongo. Mwanena na wago tuonga. Kule na saa chibundi nchiro. Ano ya karanga. Kasi na wero. Anwe. Matesi miyo mweri. Kasi nige salo.
3: Ay, sabasi.
1: Hey.
3: Nagita atamu wakire.
1: Mbiyande kabisa.
3: Mwigu wakio na muna nyugwete ndugu ya neima utiango ya liango mbemune kwenye kweta mbo.
1: Iye.
3: Ano mwa ta mwana na roko chukua boli baka bande na ndo kole to mucha daru mucha tu bane ta kosa mali mina gije sa gije to tuke ka tuara i manyen na ngi to ngendre ta kokora ona na ra igure di wali di ache si vira bo simono ai den tu na bantu mo pakani alia
1: eh
3: kare se gije kuru ana no mwa ta wono ko chuma ta bo kara to ka na bai siaru roka to kuaru ka bu na ta bantu na na ronge bere lakini ya karatoko chikuwa ila ya karatoko chikuwa ila na kwa manya kanyara mbwa nenda raongevele tuwa lengi kwa manya kanyara tuwa ila ni ya nana wanto kuminatano
1: abane nga ibache
3: abane mga batika ili jiko mwawe ya ana batika ili baitiru lakini ya karatuwa lenda sewa kwa teo na soko kuwela maiga Angin rokok teh dia, awak nak bayar tu kos? Enggak kie, awak nak mana buat teh? Awak nak cipule izinnya gitu aja. Kira je tinggal muka tu montau mana ni ende? No muka kan de. Ama na kongwal na rural. Wah teh bina tu semeri muka mumuru taramor. Eki agen apa antara awak siapa kuli kie biroge bina kucium siapa? Baka awak ni barang apa gen? Baka awak ni tu saya rukuan dekam. Iga tu alik dia mai garo. Jadi kalau tuh, bina awan ni baru orang baru cik kumpul na, ayah kerukku ada ingat mirmon cikgu aku lete. Ikan orang orang itu mana tuh kau nyari kere, di mana baku gaya nak kau gaya, orang orang itu mangan baku nyak kumpul dan buka kapak nyomba.
1: Yeah, tapi ni ada bawa no. Ayah bukan mau aku ikut kena ubah teri eliogiri om mau Na yu maete go decide ayoro chenga baba akie kule round emba onchore timpa change ti kidogo sem bali bali ne baba alinki miaka ya maya.
3: E ba change ti? Asenge njo bono go change yoko. Ase bono go berete na go change ti na joro chena liberera liberete.
1: Iga bindo mbiche bion jero mwako go choro che.
3: E bindo embira change ri noro cha se go go change ri. Ege ndo maete go go change kama bana ba muna ba buri ga si bali chinka. Abana apa bapak kata kerjaan? Sekini apa bapa orang apa nurutin orang apa bantu bapa orang apa bantu kucu bersih niak kamu ni aja itu. Si tiri itu bukan tega kongko sa abana apa bapa je je semangat kah?
1: Okay.
3: Tuarin kau tuar orang mahu pun aku iya bosyo. Saat itu kami ni kau mengenai kau bapa mahu aku mahu gua bagi orang kiri kita dua inde.
1: Ya mana santai sana mahu gua bagi orang kerjain sama ceruai. Kesana ke salo?
4: Halo, siapa sih?
1: Wakil. Wakil biar nak ibu wakil.
4: Tua bu, kira mana nak guna tegur ada guna tegur dia tega.
1: Iya mana?
4: Wakil. Yo no rete nganti akhirnya kerja.
1: Anjir naro deh rendah nanti tu ikat itu kan jadi tu kali.
4: Ingi apa kata dia nak ki? Ia ke mana yang dikira mula?
1: Nama le.
4: Yang lagi?
1: Nama le bawa kata.
4: Nama le.
1: Ia.
4: Orang depan aku kasar di bumi korau eh. Kalau rojo mungkin aku nak kata ingat aku ikam kau izir. Ayo korau ranyom.
1: Ikan so okay sih kau bermacam.
4: Oh ikan so okay sih kau orang de. Yogo na senge njo tu wako sereri umono kiru yogo tenena hako teba ngeke kira kinko ila tole muanche ya muanche Simi ngiri ngobo ibimbo kwa lepeki Kura mumbu watanga asimbo Munda ili eta atari ngobo ibimbo ro Ngobo ibimbo ro ro ro Naba saa chaba igabala teni inete Tiga vieba angeboka wanyene Tiga bato monto ya mba tipo bochinga Tamani mbaya ili muwa sisi. Eta mii ina ili raa chegele. Aba ando baso ili wakari jende nitaare kogen. Tiga basa chawa isaranse buro unge nonye kere kero roe mwot kero mwot rata yote nga nga ambe.
1: Ii wana.
4: Lakini tiga bato ero mwosache ulibaro ote mwosache ila tali muwa. Naende bato mwotu ora aleta maonju reli aliyako uratana gana maonju reli ale
1: okay
4: lekeboro wakia kwa gara wakungu becha ya gana intu kwa matikato tenenya yako gara basaja wangiri ugetene na gurungi yego
1: miyama na asante sane youth
4: aya
1: asante right karangi raundie ye raundie mmejipanga sawa sawa Chira naba igulega abo. Andara ngera ndiye yanga abantu be aliganiti. No be aliganiti ga ibintu biko chikoba sem. Mangana tayo chikoba ka waida. Anyway, kombiyo manchi motkali kira kenge nchungelinga ki na yan shwang ngano bwate no bwate kura. Yan shwang wa kare gendo kiki. Wetomire biya. enishuanga noeli ketino already enishuanga kero nyumote yendo potamo tenga nyumota rarara ya karaje kingi kura ya onera mo na ego kuboka maambi utara ndi biasara bia karanye kuna karanye kuna iga eh nanda romba la chinjira chekerero kara confirm nga baro nindi kiri oro gusena kya mangana ale ene ari njira yo kumanje motkerali tunanya kuba toka ni kinga mangana abere bia Tidak kau mahu tiada cerita kau tu kahai kami naib bermagai cinta kian dah cuman mami nengah saya fm yang kau bayar banyak tinggal tidak kan cinta kau tiada macam mata kerja cinta ni cinta ma lupa kau suri aku terasa cinta cinta gua kepada star 779 nasi aku cora box yang macam mata kerja si mami abona mengana kau beri uya mengana kau beri sambamba mengana kau beri fit nyerom macam mata cinta cinta dari wanita orang tua ni si mereka kau menaikkan orang itu tu nengah wanita kau lengan bisel bisel license number bk 000 0856 mambo itakuwa fiti mambo itakuwa sambamba asinchira yawene kigima wakire mambi ingia karibu asinsingi yu sawuma nchi motkarali ndikira ya ujumbe kwa ni kongru kiyo kwa itarasi namba ane studio 0724256504 asinchira yawene kima itarasi mutandao facebook kwa sefan page kwa sefan mchi mnjama na professor idu sabasi kwa mchi mtu kwa itarasi mutandao tiktok igari kwa sefan mase turilaivu ase mambi ya vono utumanyinga kwa ni kongru kiyo kwa kino murande uchigo ikaiga ase studio kwa ni kubakago tura ase ama sabo na mangani itu nanyere subu siwanya sasa mambia wana karibu sana file sibitengo kakutumanyinga buwakire mambia ingia

0: The sun nigga sat low. Yes. Wakiribe na kene tu wakiage ekare mbege ndugu yani. Yes, Abel. Karim.
1: Amen. ora nyore kita siapa pun siapa kata tahu bukan tu tu bawa tu jadi tu mereka bukan tahu siapa
0: mana santi sana ene tu akio yaruko cyane mona kinende bimono atinyasa yose bako nandanyira kubagako

0: Hata juzi alisaidia na hata leo atasaidia. Mungu yuko nasi hata kila wakati.
1: Tani na kuachia.
0: Yalopita tunakuachia wewe Mungu.
1: Chozi hili ninalia hapa ni lako Mungu.
0: Chilango ekiriro kiao kebe

0: 0724256504
1: iri ndirio onyara kwerekia gwetera ase cheza cheza ase mambia bono jideka isano ni mocha tere kimurikuraga chinsa kumi na vere cha mambia
2: Buka Buka na Lawrence Nyakundi Amatera yoko motogi nyasae

0: Nekeramba uti kegesa Ubotati kuruwa sebi nyoro
1: Amategereri karibu asomero bili wekeramba uti kegesa Tuiwasiki rukiri na balia ke rukiri Nkoro kwa Geoffrey Yondigo Omontomia, omontoma best, omontoma nice Aba sacha bawira abubale Abaraibe kanisa ya moni goba Siekera wa kristo isiko Ase bago kano bachalituba okorua Keramba uti kuruwa seke nyirukie Bate nyameso ucho sublocation magena kisi county na mange
2: Sacha bawaveri moigwete ni goba reto bokongu Aiga mage gaba siekera wa kristo Kanisa tiba nyara kwa soa ime wajiko sasima Aiga nekera wago pi ingango bo chortibo baisago korubara basako uruo borai egente kigani oki abage kobeteria bakruso goi karansa isiko go sasi meroro ekera bagambi bai gweta mangana ayun abono baze kristo isiko basi ekeire gabaso gatali morio kana kogenda bakase kanise yiga asewali gati chumana kobune bibuli ebi ona ekera yanyo rakana tinga na inde bone kanise igo iru baso ire ime gabaja gete kwe murunga niba gate banga morore abone tara manyakana ngiba tanga na inde morore ai kobuli ngange ko era Tasa jawa berbaku kerabaku si kerabaku Kristo isiko. Agaknya tu botan tanu asik kenyoro. Ona bantu kerabaku rite kanisa baso etengat tebanga manta baku ruah mari mawijic kanisa. Abang keni kerabaku jiwa baca anda cingka kiba ikirah tibaku takuk borai ne cingguru. Kerabaku jiwa basi kerabaku sebaso aku bakal ye bintu binte bintaiyo. Ona ya sini ngai bantu kerabaku sebaik kanisa ngabeka abeka. Ekaraya abek kiri nandu baso aku takuk borai noem bayi sanere tiborai. Bat takuk borai yobu ne cingguru ngababero. Angunya sako anya barai. Anga banga babago si graba Kristo ke isi kwa ma tenga nyasa e bago korera amanya ngabanta baiga tali barau bagwe korera ga igo stai barau bagwe to igo stai barau bagwe sasima bago sasima monene no bongai ni bugai goro na uoko gera bwara e kanisa anga nyasa ko nya barai batia kore bitu ambu ne biga egera banya ari go tiga bantu ba monene ba sasime
1: Abantu bomo chama sobeti ni gobali giriritia sanema ya bosa maega yu musubati oyo mokuru wa seke nyirukia nyabura ire ati indete asare gokora evi chieno. Kerambo tukuru westu mngirango nyamira county na mange.
3: Abantu bomo chie omo sobeti ni gobali giriritia sanema ya bosa aiga magega omo subati oyo mokuru wa seke nyirukia nyabura ire. Musubati oyo tindete kegima olegoncho karana sumo chio yomo sobeti ni gobali ngena abantu gete ekero baro rangabono omo subati oyo ereirwe chinguru kegima waka motiga abuona gotama na kwe. Bacha bono musubati oyaga chaga gutigara gokora ebikone bitana gokorwa gesa ense etongwa asomo choyo musobeti na gokore bisaisi bire bibe mono egenta bangina ba musobeti kabacha kuligere bakaimo kaneke rundo nechi eso kurinde kerabate makomo bisia mongino yotare gwancha age kona kore tenkeria nganigo abeto gokura na kokwana mangana go chana yakogenda egenta bangina ba ondogete na ande bagakumia kurinde ekeraba muragete bacha kurwa chinse mochage sima na bubache teko motori ya bakateba ngayaya omonto yonintuwe tuwa morenta ngayaya bono na inde tigatu moiranie ege konenke liyaba muraba baka moveke pikipiki gorogako minyoke wawo chichin seme kyo chanya boraire ege ntogia tigarete abantobo mochomo sobeti oge ndrate kukumye na kumata banta bange mbara getege ntege kiara bago teba ngayiga talibuya obonobo soku no nyembanto ba nyinkanie kero montago tinda monto mosubatiga talibuya na inde tigage ndega ambire elindale nda masikani na inda ato Oreke kuruwa somo chiyomo sobe tine kiramba utikago sekasana kuru kwa chakoligi obo tatibonde obu wao
1: Abakoli biasara bo muchie okenya nyaime ya kisi county mbirubale mayaga yabana bake basoira roro bachakire gutaburia bante bintu kurwa kobako musigitu bwikirambo tukurwa sechin semichio na mangi
4: Abakoli biasara bo namwa bere mo koiwa kurwa so muchio okenya nya nigo bai cyane tegoro yabana bake ba bere bago so so muchio yo asenge njo bai kire baona bakare gutaburia bante bintu kurukoboko aigange kerako roro mwa monta kuria no nyene mugati no nyene rindasi kurende bago ikange banyara koba bakumusaboko barina banyara koba bakumuta Boli ba kogenda. Nigo ya baile gen tokio kumi ya kogera. Abana baba kebona abantumba manyetinga abana baba iboli baba mbaro inki ya kogera batari kogende skuru. Ege kogera na abana baba keba asoira somo chio iba kunya gueta nana. Nekere kerambo utiye geta somo chio ye kia nyore taba antumba gejiri neri nganelio. Baka ba ike ira umu abana baba vire baba eto bako mochia makueri ya kero abana baba irete roche. Ngano timbu bako jiguwa ka kurende baka chivaka tuome bimuane vika vika soa roche. Kurende vika babi kokonyo kuruwa saa macha yo. Wono igobari kusabanga tiganga baka ambi. naba tenene ribomo chioye komiti naba gambi bali naba etanani naba skari banyare kurigere ribarusi abana abwa so mucho kenyenya abana abwa abayibori babo banyare ko baba kumanywa bayiwe skuru age kogera bono yaikeire ekera abantu babeire bagutwaru boba nekera mbauti kiabete ge kurigere ridinganeryo nakira kige kanyora abantu bagekiri bagotebange komiti nera so mucho iyo inkiye gokore ge kora yatigaire paka nonye na abana baitwira bakari ko swabwe bokonyora no bagwa kirajikati nabo igo nonye ne bintu bagutabori kurwa sekire yo teriko babuya nekera mbauti ge chanere teringaneryo nakira kige karua so mucho ige chanete kikarua ororoke kagenda.
1: Musubati ya muyura sinka ya abo na abana baje ni goba gendrete kuwa boera magimabo nyuma yugu taguliruwe nyumba Kerambutu kuruwa Nyamanengo Village Kirera location ibeno wadi nyalibali chache kisi county na mange
5: Kiyana ya kwa kiyana ya kwa kwenye kikuwa ama tukabiroka nyuma yomo ngina kwenye nkei gabo nyako baka gosili obo ngimabuwa yeko luwa sobo yiko kwenze abuna wamo mgromu abo musubati yoyiga uyego tebe kata obeile ya kwa kumenya senkega ya abase miyaka yonsi yomo ngino yale moyo na abuna abanyako bako buatila na

Mr. Mbiro atabanga ekene kega hongera tena sana hongera sana sokunya rosanga muni ndumi avoka voka sema mbe bono dekane masense moya mambi tanyara mangana mayega sa senchira yobikirano.

chibesa anyiba ono omugambita rochibuya ibuya ngwezene nkomu omugambia karangeria omudule tionkorogo nomuyutinya gwesa makabagoriga kasi irudiri tia

0: Akai kai kai kai tata sokoro gwate simenya okorora thati kwa gwire kirandi murai
1: hey e data gasine ya mkopa yalipa mdogo mdogo kila lituko sim smart pesa smart
2: iyo tata nakibone osora no waka na wakira lituko
1: e sim ya mkopa ne reform uno waka na kila lituko na boko nyora no nyene loan na ende gusugume tari sim yo koko nyora data obija no ubonge
0: akai rero li sim ina beko gokonya
1: kabisa smartphone smart money ne interest chirense ogwaka no kuororo stress yetayo ukiwa na mkopa uko set
3: soa asirumbe ya sim smart pesa smart urabenie tarira eduka ya mkopa irangina erero wibwatire yao aya narogwaitirwa asumurubiliyo ubuka buka
4: Kwanza mosele da ne kongo mbiori.
5: Mbiando mwanu minta mai aikire.
4: Ei kwenye ronga iko kuna bantere boundary ya borabu.
5: Ei.
4: Na kutu matawa mata.
5: Nindo chenye ronda yor.
4: Ei si tena ni korwa ni jibo i na kwa jibo tena ni jeto atira ino chenye ronda ni chema dini o masisi mo no wa ida sa mata ya korwa tuwa.
5: Ei.
4: Ora waki tena nindo chenye sa kwenye nindo chenye kwa jibo kwa ma bo sa tena bo ati kito akala tega kwa chenye ronda ya. Nando mosele da na waki no ma Jangan tu mesti ringkih ni amal jaga tanya masalah. Anak itu ramai andir nanti kerja je si. Wah, itu asin tu mana? Nampak sudah sini mai dia tua kat sini. Macam ni kerana orang ni dalam motor bukan buat.
6: Apa yang orang monta aku rujuk garisa umuria. Ucap korban dia bangun awak cintuji. Nih untuk kau kira hari na tadi tu rujukan kaya orang ni. Ini jangka ke kau beku. Jepai piawi aku, amat awalnya terendiri gua. Ini tajuknya, kita mau kasih biber. Ini nanya orang itu, ingat jin roj jones mana ciri kira? Each, nanti kita roj roj koi koi koi ka. Orang itu 217,000 shillings. Okay, and orang dia umur sahaja di spring water, eru bukira, eru miambiri, kumi nasaba. Okay, anda eru oga spring, eru bukira, eru miambiri, kumi nasaba.
3: Mwingi uraitirwe na yangabu na yo Imeyomorubirio obuka boka Kuruwa jumatatu wika ijumaa